Mokili makambo. Ye moko muta kabenga mobali. Akumi suko soromba na matoi. Alingi nini? Nasa la zua. Kwa sekanga? Te. Menana confiance na mobali.

Muso soni besita wolo itoni faka nyana bodi damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden benie lai sala magan bankerila jeli tigine jeli tante se ka kanya mbetara kewele denge sabaye desem faro tamin fala dembeta fanyonya

Tawara mwazo de mako nyinya Bamana fa bako manza Bamana jatura mga tegenda Sangara na dona Imamu sobolo Doka misa kone Dembe la dona pole mandi Kunandike leka tosirina Denke nyara iba Denke tinyera du iba Muso soni mesita wolo

jelilu ninyoro fora sibini tabuye don solo be sibini tabu kamaralu le yen tutege jamu klara lo mena kuru kan fuga